Kimbekerekea jamo ma gospel singers meye ege sase mambia ege kago koganelia e sabato engia nago koarigani. Asomoro bali boka boka se jumamosi ege ga omonene nomuya otoire obogima na agoto ikia aiga. Maga ye e chuma ya buate amangana mange. Maga yo obo tuko tikan koarigani dinde to sangea se e sabato ega yomonene na koranga ogosemele waito ngai kore a sitinga ke chonsipi. Ditariane lide nyaboke moko goti chidai kai komene isano asitinse komene ne mochi abona mambia togo sanganaye wika chinsa isato ase emambie eyega karibu sana na inde happy sabbath kirutoko chaka sense mo eyege ntangani asa matera ayo oko omobaka omonene elinde eko omoira nelia obonene bwaye na obuya bwaye bwonsi obwatokolere asobogima bwakiroyomu.

0: Tuna anto ugetumia mbuya toke manya. Eka roko ligeri nseme yo. Kona ewa kwa roko ligeri nyasaye. Kera kwa na mangana manene gocha astole. Paka kwa hiru kanga ine. Rende nga itoko menya. Asaba arumi sato. Emero ngebe na bita na bita to. Eka roko ligeri ya. Nge nto kikira akonyo mwanya banto. Eka kwa geranga enchiri. Ine nto buwa to buwa matekati enchiri na machiko. Eka tuatebile nga. Ama chiko ne taye gutumurekera antu atabire nge nchire ne nago kwana amangana amaya ari nyasaga nto yamenyere egerenga tonyoro gutureka go yoka komanya Yesu giyoka nke go isaini kurende ngo korole bune go teba machika ya 10 yakero ko yaligeri abana ba nyasaye ago kwana amangana amaya amangana amasera ato tebya ngana gitoka nende ko menya abame nto rendo nyasaye akero ko ligeri nyasaye gabu atama obu amati wetu nyasaye gara machikanuka kurendo manyira gotwa machika tano na limo aegere ngatomenyensa igekuro kingeibe igo bire igoro mono igo mwanya abantu atabwate tie chincherechi takonyara komenya na gwikera ayo minto ase barumi satu perongebere nishana isatu
1: na boigo to kobaranga omonto nigo akoigwo boronge ase okwege na kore aono gokora kwa machiko
0: omonto gakwegwa okwegena na kurwa soko kora korao na gento kie na machiko abantu abanya saa inchamo naye ntuwege ntonya saa tuwasomira yara mange kurendo okonyoranga igoto komenya bube igoto menye tenchira etali engiya ekero okurigereria enjira bakubeke ebintu imbiri go kuaneka nga ntura abana abanya saa igago tebanga ekero okumwanje nyasa Yesu gago tebanga onya kunganchete lenda machikango lenda machikango ekine kige ntokerekenene na kitura atebe ngantu mwanjite nyasaye tukubuna machiko tuli meyekanisa igo kurigere linga abana abanyasaye nawe nabantu abanga abataraswa sika nsaba cyande gitekero bakurigere ryo bugima tumenyete bararanga ima uturabasomba babe kubwa mu nabamenyete isiko ege kogera kero kende ebibembire togokore bya maisomarore bya lente mechando gucisiko bamana gotya ngabantu abana abeli ichiko kurende ine bamenyere tege nto bakorandia na gega twakubuli wato abana abanyasaye mambiye ncenunga erese ni erero neye guturusie bitotia neye guturusie emechano tubwata sama iso egotebanga botambe machiko tagotoria aso kumanya machiko abantu abange ncamo naye igotobege ta machiko uko yakwano sipibuya egatogote najisinda gogitwa kwana buya kurende tomenyete borego tomenyete chinjira chimbe nyasaye gakurigira lyo torera mabera omana go kwana go chinsenga a lichiko ndibararo nande ndikonya abange kero bararigereri nyasaye nande ruturusi me ya makweli etaye yesarule etochi nyasarule egotomurekera edarache nyasaro siye kurukwa machiko egoturusi kurwa makweli wechobugima waka na kale nchamo nyaye na kitoko yeira nchamo naye na kitoko yeira yo minto onaje gukwa na gwikirabwo ega na ntosuka sinini
2: naende obo amatagati eri chiko ne nchiri go igo yarego tebekananga machiko namaya nenchiri nengia naende lichikeri nali ligo koramanga nakubwatiga asobuge mabwanyu mwanya bantu uyoro mu Kristo ichiko lichiko igoliko igoli ndirigo tuwabera ichiko ndirigo tubarero boronge naende lichiko igoligo turageranga kango tubwana tugutoka tuasirire asenge njonga tuachire maminjano kwa kanikuwa nyasaye nenge njeri nyasaye atakite tomenya wana ekarori ya tobe kire kumanya igo tuwa minyoka buwango tuwa tamera Kristo uyuwa robo ronge buwa ito uyuwa raa tuwabere uyuwa raa tuwari robo ronge na ende po igo uyuwa raa rosyo buwamate egatia ito na nyasaye elinde toge andere koro kuwa wana wa nyasaye chinga kichionsi na kuhikira wani iga na koge andere rabotambe machika ya tago tokonya onye tago turagera kumanyanga Kristo atagete tokole na ende nga kitura atuaro wama tobu ya ama nanyasae kuhetera asa machika ya iga igen tutoko tebanke linga onye machiko tako bororo titoko manyebibe na ende katoto ta manyebibe nitoko manyanga nga kiobu wama tobu ito nanyasae bole ase ngenche yu karutu wa manyeli chiko liyato oro kiebibe liyato oro kibuna tubu ya naete gosira liyato oro kibuna tutabu ya tiko semelia sobu kimobo erinde yatoragere nchiri yue kuruwa se Kristo mwenyene uyuwa tebire nga nchua sende buna mole igo erinde mbao bugi magua kare na kare kuhetera ase oko kukua ya so musalaba na ende nko mwuri kinaro kulika nga na wene karotura agende igoro igotura agenda igoro asenge nchoborongo bwa Kristo obwo abere Kristo.

0: tabe krime yaito ekara koroka bosibwa nyasae kerotora oroke bosibwa nyasae igara to bariro boronge goetra sa manyinga kristo ekiagara dichi ko ritene ino gika kare na kare aso bosibwa nyasae igonga konyoro bugima bwa kare na kare egento kira tokonye no kubwate nchiri eyitu arageiru goetra ase ni chiko eriri atorageire nga tutoria baikiranu kristo ato ikirani erinde toroku abana ba nyasae goika kare na kare naende goikira igo ekero twamanyire igo otore bise ase nchiri ega otore bise ase kristo chinga kichonsi erinde titotoka toko na kuragunga ayana yoria gokora iga ayana yoria gokora iga ekiagara titobu atinguru chaita banyane turanyaru gwetanga kurwa soko buna richiko onye kristo ta komenya imi yaito na umuiko machanu aturae kogendera kuigwa na kumanyanga ngikirito tutarakora buya togekore erinde twagacho bwamatu buya mana nyasaye chinga kichonsi kitogende tukukwana gwikaboni gambia mana
1: nga kingo ikera abana banyasaye ekato kugenda se enchiri kurandia abantu batebanga timona ko tebiguru ya machiko aya erete iguru yo musaraba abantu bebolinga ine amachika aya gakoba kururigo ikaliriri iga machiko na abana ba Israeli boka ba etwe gosencha mana aya machika bado ngo yabwate tole abantu bagotebanga Yesu Kristo kera chete agatokwere iguru yo musaraba machiko onsi piga erete iguru yo musaraba tima etie ke gosine kene yonaga nianga tuligeria samatayo sano na ibere isano ekafungu ikobe na bitano bibere urigeria gitagu ekyunya baji yesago kwana manene amangana manene egekora na manyetenga no nyoto ira machika atano na limo ayabwa tobwa ayagoro cyo gwa matencha nchamo na yensa na manyetenga antro ni mechande menge nande karaba roche yesa achire yesa akabe kebinte maiso marorera gukwana nga timo kagera nga gona acha gusalia so mango yo minto ekerura kenyore nabonaga ni osome
2: Timoka ganga nigona achire gusalia machiko usamangana yababane tinte tikobisalia kurende asoko bikerania
1: Yeso gagotebanga maene igachire guikerania biri ababane bare gukwana babani bare gutukwana na turwa imeye bibe ababani badotebye nga ekero muramenye igamba menye burunge Yeso gachire guikerania ine ekero tukurigeria abana banyasaye iguru ya machiko ekero kero kero twatanga machika erire machiko tayo ine ekero kurigeria nyasaye ne rutunge teiguru na machika yonzi pia toete asakurwaroro inse yento ko banse na ento ko banse kende kero kurigeria Yohana 14 kafungo 15 igago tebange kene keno nyakunganjete renda machikango machikan nabagendete kuirurira nabonya sage ndo kuona mangana manene agototebya nga nchira tiyo toratige a etaye ya toire emuntu ekero kwairwe tochi gosekero kende kwagenda gutarira umuntu bwa kuirira oko eto chiuchire bwo eto chi yekero taye tumie igora so ya sege sunte kelima kurende ekero raye tumie igera kworo kienchira engi yora tare na ayo ike bwo ya so mango yo minto 11 15
2: Kumura nyanche na mubwate amachiko ane.
1: Ehe. Yasaye Yesu awote banga kamura nganche mubwate amachikane. Ekero turatiye kubwata amachikanya sai riyali go tuatike tokora gentoki komwancha kale. Kuri ndonyerero igo ncha monaye togendate komwancha nyasaye tikatubwata amachikaye ayara to echinchera rato echinguru rato ogosemeria ekero tusuke toike ase agane togende guchia. Kifungo kio mwena aliku takoyo minta kwane na saba garatibere ifungo yukumina bitano kemo na isato yukumina bitato toligeralia nse meyo tobe kumo singi yusaine inganto wato wama tebo yusaine gati ye nchiri na bo igo na machika bana wanya saa nchamo nae obwama tenobo nene nchiri te kobo machika ata iyo machiko ta koba o nchiri ata iyo na se ama chiko to kuwa gache nchiri ege kogera igo toko kwanera okuga ni kwanya sae na kiaga nitomenye nto uwa ase ebibe na ine ere nchiri ye kene nga na kitura akore tomenye borunge to muanchenya sae na kumogokia muanya bantoi tomenye tamo nene nyasae bo igo ehe
2: Kurende ntumanyete nga omuntu ta konyoro buronge asogokora kwa machiko kurende asoko mwege na Kristo Yesu nonyani ntutu wa mwege nire Kristo Yesu erinde tonyoro buronge ase oko mwege na Kristo tali asogokora kwa machiko ikiagira asogokora kwa machiko onde tali ase mwanyabanto uranyare konyoro buronge
1: amina abanta bange mbaro lero kogendo nyolenga lero nonyambali kuchie kanisa mugondo so abo tulikole mwa gobago tayanga barindira machiko ebo kugego teba burunge ngaso kurenda kwa machiko monto onde tayo uratoliwe kurende amachiko na yago tuwara kena kito kumuancha nyasaye ine ekero watebe unga leone sabato igo gotigato agenda ekanisa okole bintu byao na abantu bande mbale nchamo na yeto kogende ekanisa lero iga kurenda abantu bagotulire bataka gotia turabarandi mbacha pi ege kogera igo tulende teli tuko kurende ntoka tugende kiye ntomwanje tinyasaye yeso gago tebange kero muranga nche lenda machikane nando mana gotebanga e machiko tako bakonya ge kogera aboro kirie nchira bono lende menya muna nyasaga nti tomenye rango isato ikomene sabwa bwa isato ikomene isato toko turuga sense mei
2: Kristo na tobole tye kurwaso kuragiririgwa kwa machiko mm-hmm. ekero akoretwe ko ba ukuragiririgwa asengento yaito ekiagraneri kire kero omonto oyobambirwe goro asomote oragiririwe
1: Yesa akabogoriye ibe byaito agakwegoro yo musaraba lero iga nabaya arenge nga no eno umuntu uri gutoka kero kende gusine nesa batabuna gare gwa kwa magene okwa kurende Yesa kerachete obo kerachete obororo bwa abantu kubogoria lichi kasama bakabori kaera lero iga nayo kugambigo na Yesu omonyene bana banya sai mambiye nchenu abatoka ndeta kwa kangambiye mana asinya sai go torenta asiga iga ko egara to inyoranie obuye bwanya sai igonto bwa to bwa mato bonene gati ye lichiko ne nchiri ya nyasai ige go tebanga to kubwata to gokwa na machiko utabwa ati ogokora igonga nchirende te yora manya machiko onyogokora woka kwa gosinyire nabo igonga togo kora gento tamanyeti abana banya sai mambiye nchenu abatoka tanya sai ngambiye mana asogo to igorere mambiye nchenu gotobo bisiobo timanyeti ngana kio kamenyetae timanyeti ngama chikare ngo bwatete timanyeti ngana alenga kwabunire kurende kene kanen kiringa yeso atebirenga to kurenda machiko to mwancha nabyo nga to kumwancha nyasae asogo talenda machiko abana lwikira
0: pastor biamono naende ase mende ele soni yare gotebanga okumanya na gokora nabwe konyarikana tumanya kire gendo nabwe konyarikana na ne bukuye to bwata to nyamanya yonsi to kunyira buna manga no mutwe lakini gendo kyon kyen chon kelinga ekero to anyamanyire nga kiego to konya Samson iga amanyete kire gendo machi konsi pialia abe arengororo na amanyete na amanyete bintu byonsi byagarete byatakira amanya lakini omaeri oeta bikora nabigo toka tomenyete asense yeiga tumanyete binte binge lakini omochando no ringa nko bikora tuli Yesu agatewa asigetabu kya matayo isano na ibire ebiungo bya emerongo ibire na kemonga tali kiro monto kondo koma nene omo nene ora nyoro buruti bwa kale na kale kore ndi bali bagokora ikiro gwanje kwa nyasaye wata toye ori iguru bono nabiko nyakana tuko na goteranga Yesu no muya Yesu na tokwerete ndobwa to gotore kase Yesu lakini ntoligo kora kirikiro gwanje kwa nyasaye omo eri oye nabotu gocha gosira buna Samson orio manyete kere gento na ende ta kora ekiro gwanje kwa kore ngana buna nyasaye tagita kore inge nchende osea umana goteba osea inye kubunge kemo sita na ikominga abantu ba nyasaye abantu ba monene go bagusira asengencho yogo tatuara obo manye. Na obo manye obo, noko manye kiro kwa nikuwa nyasaye na kukakora. Na ekero tuwa manyiro kwa nikuwa nyasaye na kukora butambe, igotoku etanga kuru asebi nte binge, wiribita anyare, koto korela ayarama ya. Ande, na kie kio, Yesu agote abanga, obo kimabuwa kare na kare na obo iga, wamu manye, wako manyaye nyasaye buwe kene, ama na Yesu Kristo olio bakuwele, te kumanya lioka igo, bado traisa na neringa ekaro ba manyirbo igo banche nyasaye abarae na Yesu Kristo abarae gokora ekiro gwanje kwaye chinga kichonsi bamenyero buyo bwaye erinde obugima bwa kale na kale butuke gutwara turo mu chando ase chikanise cheitonga ntomanyete sana buna intunto sikire nga tomanyeta machiko tomanyete binte binge tokora tubwana tokora agira buya tubwana tokwe boyi buya lakini asa mangana yonsi pitu ama na kutoka nga tuwabire bitange binene ase bali batara mu nyasaye ase nginjo bugi matomenyete ase nginjo yebintu togo kora ebibitale birema minja na keri tuegeire na keri tomanyete onya abantu bali bamaete amali kama chenu nintwe toko nyaira buna mangana mutu nakwana na ende okoranga gotunya menyerete lakini wochugo cha subu mwaito kwa nyoranga teriko nyarikana igo narenge igoro guciense mo ange na mate kamagambo umuntu ndagante binga egento kigenta kumetugo ikeraboni gane linga abantu bamyete nseme likinyoro kirigo etase kanisa ya chakrite bantu bali mbali bali go chakanisa yo bako andi binte binga abande na abaisilamu abande bako kuri bintu bitayo lakini ali no kanisa ye gikiritu nkamana kwarenga inga na biko nyarikananga ari ase bantu bachakirite bakagitenga ebintu bibwana to koruga ne bine bibanyoranga batigire oba kuri bintu binga ya garba baruri baga emenguseme ngao ya so aso bwabo elinde mbago kuri kuroko gani kwa nyasaye nyasaye na aligetinga ekaro tu amanyiro bumanyama amangana yaiga na ende to nyakore ekaro tu anyakorire igara atunguse ochia asale na tungusa abange na biko nyarekana na na sitomenyete ibinyoro tomenyete chiplot tomenyete abantu bamayetenga lero na itugoche kanisa lakini bakuminga ekanisa etakaliye nkong abange bate abanga onye igoro nere nyare bakugenda onye nyare igoro nere patro bagucha injobono lyo litiga tuje tumira na ngao ikiagara tindo chinga nebuganeta zitoguchi nabotogukwana buya tosikire togukwana buya lakini bone bintu tomenyerete na mangana togukora iga atobe kasiko agara twa na nabanta abange twa bibitango gucya sibare kuganda igoro tiganya saa tokonya ari twa manyire buna twa nyamanyire igo abo mungusa saa bande asinginjo tuwa nyakolize na hini tinganya saa tokonya na hini chikanisa cheito alia sato minyete na haba antivaliba tuwe tana ine wara robu ya buwanya sae elinde bache na hini elinde na botura abe toko na wakora chukuru sedie mekutani menge siku uga alia ngatole ataba anta soko tole lakini mbago wacha asinginjo wama etenga haba angose mbaba nyarewe haba muhino uga iga haba duo mana muhiso ndi tuo manere parking haba tuwa manira chingoli asa tokuwa nekirachi anga akarusie jana akarutanze haba tokuwa manira likoli evi na agunga ankarabia kena kukaguchibuwa akalete segi bono ya geranga mbago takagocha senge nchonga evi toko karatari biwebili toko ya naya toko kora tuwabili bitange binge asaba antaba ange asenge nchonga mwatominyate na wetera asoku manyaguitu tuwa manyiri tiganya sato sisi na enda tokoonye onye tuwabili tumanyate lakini ntoko kora tochake kora bono erinde nyasaye tubaliroburonge nandi tungusa abange gucya sogotoreka ringana lyo malindi ringa ekoro gye sarache na barata atatu buri amangana amange atuburi nganga gikwa myate naba abamate bawo ngakitukwa rego kora machika yako amanyete no bumanyo kwa bwate ngakikwa butumiete omana ko genda iguru gusitoga genda tiganya sato senitobe abege ni asamangana ayumbi amana
1: yeso nigara sege tunwa nande nkurandiare Yeso oruokuwa na mangana manene ochakiranga talikera yomo okundu katata tata urasu asoburutu wangu wa igoro kore no yomo oyogokora obwanje ni gwatatone kero kore yali asege tabugia yohana 19 na ibire ifungo bitato Yeso gago igakurwa masabaye omweli ekerara asubu ikobwese na boroki gubaye uruo ruma na kubatebinga igongo sabaiganya sai to barusi asense kure ndo batigaroro kure ndege ntongo sabanke linga bakomanya eta atanya sae na Yeso oyiwa tumeta so boiko bwense timanye tinga ntagetege so mu kifunge ku agara tusuka na gusuka yego kwana mangana manna bana ya sae nganya Yeso gakurigereria onyora nga ntumo manyeti boli ntura manya sae oyo tonge te yora monense ntura manya Yeso oyo tumetu goja gototori enchamo nae Iga kuligere liyote banga onye liyoka toko beko bugima, toko mumanya saa seke na Yeso yotometwe liyariye nchirie na beko beyekene Yeso na kuananga tachete kusalia machiko kulende kuya ikirania Eke ratura mumanye tumanya saa umotomete tumanya saa umotongi Nki gose na antura akole so mango yomintu makogote
2: Na obo gima wakare na kare na bobo Wako manye ainya saa bwekene bweka na ende Yeso Kristo watomete
1: Yeso na bakwirigere ribwe boryanga ekerago torrenjira togo ende chikansa burunge leron togende mambin togende igoromba chiete twese bete buya togukwana buya na nyasaye tutamanyeti na Yesu tutamanyeti kurende kanen kiryago batebyanga ekero inga kinga kitora manyikane ngantu mayeti nyasaye watoranga nyasaye naro na Yesu naro gukora amamincha n'amakikae kwanyora nk'amangana amange ekero kuriri abana banyasaye noye nasi charge board bono abantu nabange bakuruzigwe bitabu nk'abaye iri amakiko noye nabari bakobarusiya abarabuniko baguwete iho gukuminga ine inkore ko rusiyo yonde nyasaye twale ko tubulinga nyasaye ole moyo aba barabu bakobarusiya mbaroke gento bagokora mbamanyete nyasaye ege kogera okumanya no gukora negento kende yote abanga mbuya gutamanya nyasaye ege atoyo korobwa nchani bwae ege kogera senjere nda bana banyasaye yeso gago kumianga igoro ge kumetinga igotora imeye kanisa igotore kero kenda abarai igokero kento abantu gisiro kinene igotoro oja twache kanisa muna abashiriki kurinde nyasaye yo nturamumanya nturamumanya nga na kitogo kora kiya kogera bana banyasaye totebunga nturamumanya nyasaye Karoko liya sege tabu kia madhawe sana na iwele Merongewele na bine Wike merongewele na kianda Nibu hata mangana manga hako kuwa ni ruwaraba na wanyasaye Ninga ninga oyo mintaya soma asini ni Ege kogera ngange tuliko ukule nse meyu Ngange tuliko ukule nse meyu Matawe sana na iwele Ifungu vya merongewele na bine Wike merongewele na kianda Eke lago soma asobo ngora Tumanda kuja kueresera ngora Anye tuku buwatu na ichinsa Kulindri gire liya bana wanyasaye mreke ukuwana
2: Kira oyo mo oyo kuiwa amangana aya ane na koyakora. Na weka niweno monto olingo mungaini wagati te mwaje igoro asege tale. Mbulega tuwa amono mwaga na eoro egacha. Egatuwa menyo mbeli ya kulendeti ya wa ekiagero boroso buwaje buwagati tuwe igoro asege tale. Na kira oyo mo oyo kuiwa amangana aya ane gota aya kora. Na weka niweno monto molire. Wagati te mwaje asamaroba Mbulega tuwa mono mwaga na eore gacha Viga tuwa ma enyombelia ekawa Ukugwa kwa ye wukaboko nene Ekero yeso akulira mangana ye megande Ega kumia asu kuoro kiriria kwa ye Ikiagira nigarenge kuboro kiriria buna oyore nukubua Na talibu na aboro kiwa babo bamaliko
1: Ibu kugewa tewanga umonto Yeso agacha akegeria Orinechi nguru chinene ogukwana na ogukwana nechi nguru chinene uko batebya ngumuntu ora abwati amangana na batebirie umuntu ora amenye buronge munango na batebirie iganga umubwekana nti buno umuntu umungaini umuntu umungaini no umuntu kuagache nyumba ya asegetare no umuntu kubeko kubegana kwa ya asegetare amatemwe kirago cha sobo Kristo umuntu yo gara umukongu umuntu utari gutamakuru kanisa umuntu utari kubekerera abande umuntu yo gakorigira nyasaye akongiye kubegana kwa Njetima yeti okwege na kwao so kuwa nenga kikole Ekero kero kene togo tenge chigua na mangana yobu kimeke lago tonyora Yeso gago tebanga omonto oyoro mungaini Igako lendama chikanya sae Igako ya menyera na kukora kore ngana muna ago kuwana Omonto oyoro mwaliri igako kuwana machikaya kore ntaliko ya kora Ekina gea kwa gara wate wanga omonto okosomama chikae, enchiri yae, nabo igu kwege na kwae, kule ni taliko tabu ya tiyo kukora, omonto iga wate akuru kuwa moliri, egea kwa gara, igera asara kumanya nyasaye na machikae, na omu heli utakora. Kule ndeke rukuli gire libono, gati ya bantawaru kiru, ntubu gata haba liri, ntubu gata haba ngaini. Eka niso gochi gose, na haba ngaini okorora, usina haba liri okorora. Ayebuye ko manyene nsemo kiurebeke abantu boneke ruko ri abana banyasaye enseme yo moerio eyenera ya turareere mono igoturase kanisa to komonyokania igoturase binyero to komonyokania ege kogera igotugwa turanyasaye kuri nto menyete borego to menyete nkire ngao twange tabantu ntwa yanje tizwe kabanyene abante kero bakomuri nyasaye bari komonyore me ya magimaito nakiraja gote abana banyasaye mambi ya leronga erese niye ya kwana mangana manene igoro yoko mumanya na komakorera nyasaye igayaga ne iri abana nyasaye nga tuwe ake edarubini ndo tuwe kabone mambi yabon inga no nyaya nyarikana asinali bukwe ote banga na beko nyarikana ogende kanisa ogende kubuli gungankura andi kwalenge kulinde karogwa ikira alia asinda goyo tete kurandia oyinyulenga nogo asere to mundu ebu kuyama na gote banga tigagora andia genda okore genduki genda mura genda ora saba mabira
2: Bia mano Mauricio, bia mano Pastor Motegere ni kutukura ni studio to nyora mangana mayege sase enchira yuwe kirani ense yamo Tume kwira na inda sensimo ya kabire ye listen Kira toka ndetu kuligili ya ase amoro kilio akianda ebibe enjili na ama achiko Na boku na kubiko komento kwa gusu kubuli Witira ase whatsapp ya 0724 256504 Idekemo ase ense yamo

0: Kujas, abantu ba yangu sse bande ya lovi longomba ba denge amona umongwa na Siriam Bensa, Bumba Massa, tobate Yuluma Biala, ya tobate Mose Sengo, Mose Fan Fan. Aya marieta bubado mpakite ba kiagacha. Tucha akire, akosawa kwa yase bandi ya Lovi Duzahir. Lovi Duzahir, tuwata yanga nomu mkwana, olenga ase oke jazz, akiruwa ase frango, akachaka Lovi Duzahir. Akareta Bumba Massa. Bumba Massa, na akitwa handa bakolega ase nomu mkwana, siria mpesa, badaye badaye. Nimba tomoka no kekele, kekele mbandi kia renge, ase Bumba Massa renge, ase Mose Fan Fan, bakite baka soki kidogo kidogo. Yuluma Biala, na akita akabu mwana o franco. Akarua se Lovi Duzahir aka join Orchestra Kara. Orchestra Kara yangi mwaka 74 akabuto rombaka mwaka 78. 1978 umutini muno kitaba anto bayange bayango anda bange bayango anda bange waenda West Africa, waenda Ghana, waenda Abidjan, Ivory Coast, Mali, Togo aso muziki. Abana muziki abange ba Congo bakanya konganya konda okora so muziki ase Ivory Coast ose West Africa. Nera kama na kunganya kuruwa ase Kinshasa ose Congo. Mm-hmm. Kinshasa aga join e kazi ni yae ase African All Stars. E kazi ni yae ni ngolenge. E kazi ni yae ni galenge Sam Mankwana.
1: Aha.
0: Kabisa.
1: Baide ago tera na inde chire nere.
0: Bagaswa nere bagaswa bakole kasi akomena Bopol Manziamina, Rigo Star Moya, na banta bangi bakachaka African All Stars e band ya bete e kabene ne sana lakini mbagite bagatika na afto mwako yomo lakini baru na gidera kaenda kuendra mungono Bopol Manziamina Ringo Star Moya era kaendra lakini Bopol Manziamina na ade mbagite bakaume na Bopol Manziamina Guta Mai Siriam Bensa amo na Nibo Manino bakachake band ya nguru kunga Four Stars. Four Stars mungana wanjiri ole tikatata nyole gendu kia kia kuru kunga yu.
2: Eye Rumba Mix Extra na Radio Kinshasa.

Eje Rumba Mix Extra Radio Kinshasa Benjamin Obegi Imeyigi Saifem Umumanyina Emegano Otana Kuiwa Andonsi Iguru ya Rumba.

0: ge sefe mu basi wudira asubirugo 94 ne kino guta isanemo ege sefe enguba ya mwenyege tindi
1: Eye Rumba Mix Extra na Radio Kinshasa Benjamin Obegi imeyigi saifem umumanyi na emigano utana kuiwa andonsi iguru ya rumba
2: usisanga